0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Get up. Get up. Get up.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak.
1: Hai, kakak kok pergi beli sudah sendiri, saya capek. Hah?

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin. FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu teman Pro 2 di siang hari ini? Jayapura panas banget. Ya, kayak panasnya tuh kayak berkali-kali lipat. Terus panasnya tuh kayak menusuk ke kulit ini begitu ya teman Pro 2 ya.

Ya, teman peri dua ya, di day part selanjutnya Faiza menemani kamu ya dari jam 11 hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman peri dua. So ya, selamat siang semuanya, jangan kemana-mana tentunya di Santai Siang bareng Faiza Cynthia ya, teman peri dua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

3 Jayapura tentunya teman Pro 2. Animals dari Maroon 5 teman Pro 2 menemani di pukul 11 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya teman Pro 2

Ya ini merupakan request ya salah satu teman Pro 2 dari Kak Fatur yang lagi dengerin ya di siang hari ini. Perjalanan menuju Koya katanya sambil dengerin Pro 2 Jayapura di tengah Jayapura yang panas pica luar biasa ya.

0: Anda juga yang lagi dengerin Pro 2 ya di siang hari ini dan mau request juga lagunya dari Roni Perlian sampai ujung batas untuk kekasihku yang lagi kerja katanya menjelang interview di siang hari ini, sukses selalu sayang. Seneng ya kalau di semangatin ya sama orang tersayang, orang terkasih gitu ya. Jadi kayak tuh interviewnya bakal 1000 kali lipat lancar ya. Ya udah ditunggu aja Kak. Untuk kekasih tercintanya ya pokoknya ya. Dan masih di Pro 2 Hitlist, Pro kamu teman Pro 2 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Masih di Lantas Tengah Perang 23 Jayapura Taman Pro 2. Selamat siang semuanya. Dan sudah di pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Waktunya menjelang waktu isoma ya Taman Pro 2. Jadi kamu yang lagi kerja ya, sudah memikirkan mau makan siang apa di siang hari ini. Dan sambil menjelang makan siangnya kamu Taman Pro 2, aku mau kasih satu pengumuman untuk kamu ya, untuk ikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Symposium Group Papua. Ya, ini terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun. Dan lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 mendatang di Hotel Horizon Abepura, Padang Bulan. Biaya pendaftarannya Rp250.000 saja. Akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan bahan art and craft, lunchbox, goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Yang tertarik, kamu bisa tanya-tanya dulu. Dan info selengkapnya bisa hubungi Symposium TC Abepura di nomor 0823-1122-5529. Sekali lagi di 0823-1122-5529. Atau bisa juga ke Symposium TC Entrop di nomor 0821-9979-6677. Sekali lagi di 0821-9979-6677. Setelah ini di jam 12 siang waktu Indonesia Timur, Taman Pro 2 hingga jam 1 siang ada informasi kuliner dan UMKM. Kita akan promo UMKM, silahkan yang mau dipromosikan UMKM-nya bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura ya. Untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, Taman Pro 2 tetap aja di 90,1. Faiza tungguin, oke Taman Pro 2, selamat makan siang. Come on, come on.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

91 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang ya. Ya teman Pro 2, selamat makan siang ya untuk kamu dan yang sudah makan siang, selamat beristirahat sejenak teman Pro 2 sebelum mungkin nanti pekerjaan menunggu ya. Karena juga sudah hari Kamis, artinya gak kerasa ya teman Pro 2 kalau sudah hari Kamis itu kayak vibesnya tuh udah mau masuk weekend aja ya. Padahal kemarin kayak aku baru semangatin kamu untuk menghadapi hari Senin teman Pro 2. Dan ya pokoknya selamat beraktivitas ya teman Pro 2, semangat selalu walaupun panasnya luar biasa Jayapura di siang hari ini, tapi semangatnya juga harus luar biasa ya teman Pro 2. Kalau ngantuk boleh tidur sejenak hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur nanti, dan jam 1 nanti Faiza balik lagi untuk informasi olahraga dari rri.co.id. Stay tune terus ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang ya. Waktunya informasi olahraga menemani kamu di siang ini. Dan tentunya dari RRI.co.id ya, teman Pro 2 akan menemani beberapa informasi olahraga untuk kamu. Informasi pertama datang dari prestasi bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 mendapat apresiasi berbagai pihak ya. Bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Adapun dari Sekretaris CDM Lexindo Hakim mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026. Ia tentunya juga berterima kasih kepada PBSI yang menurutnya perjuangan ini tidak lepas dari peran Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan Wakil Menpora Taufik Hidayat. Dan keduanya bekerja keras mewujudkan target medali Asian Games. Informasi selanjutnya datang dari para pebalap dunia memeriahkan Riders Parade Pertamina GP Indonesia 2026 memenuhi ruas jalan Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram NTB hari Rabu kemarin. Acara ini bagian rangkaian MotoGP Indonesia yang akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026 di Mandalika, dan pebalap MotoGP, Moto2, Moto3 turut dalam parade. Chairman Pertamina GP of Indonesia, Troy Waroka, menyebut parade menjadi momentum mendekatkan MotoGP dengan masyarakat. Ada Marc Marquez, Franco Morbidelli, pebalap Indonesia Mario Aji dan Veda Paratama hadir pada acara tersebut, teman Bro 2. Masih di informasi olahraga, teman Bro 2, tetap stay tune terus, jangan kemana-mana tentunya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: 91.1 FM Broadway RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan masih di informasi olahraga ya, teman Broadway. Dan waktunya informasi selanjutnya dari RRI.id, teman Broadway. Ini datang dari tim Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 yang amankan babak semifinal usai taklukan tim United Arab Emirates ya, pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium Mesir Rabu kemarin. Indonesia menang 5-5-5-4, 5-5-3-1. Dan ganda putri Atresia Nova Kandani dan Yasinta Ristina Putri tampil paling pertama di set pertama babak perempat final. Adapun dari pasangan Atresia dan Yasinta sukses menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan dan Misa Omerhan dengan skor 11-4, teman Pro 2. Selanjutnya juga tunggal putra Raditya Bayu Wardana berhasil menang tipis atas Rian Malhan yang merubah skor sementara menjadi 22-20 pada laga tunggal putri pertama. Jolin Angelia juga membawa kedudukan Indonesia menjadi 33-27 usai menaklukkan Faidehi Kalidasan, teman Pro 2. Dan akhirnya laga dilanjutkan ke ganda campuran pertama ya. Ganda Simanjuntak Moses Ander, Rea Azahra Yulianti juga menang atas pasangan Aditya Kiran dan Saksi Hurbeg Lugi, merubah kedudukan menjadi 4-4-3-7.
1: Punya rumah, amin. Aku pingin jadi kaya, amin.
0: Dan selanjutnya teman Pro 2, informasi datang dari jeda internasional yang dimanfaatkan Andoni Iraola dengan baik. Adapun dari pelatih Liverpool ini mengetahui kekurangan utama pasukannya ya. Jeda 5 perbandingan memberi Iraola kesempatan mengevaluasi tim dan ia juga memanfaatkannya beristirahat setelah menjalani 5 laga, teman Pro 2. Dan hasil evaluasi para pemain masih harus lebih fokus pada agresivitas. Iraola juga menunjuk gaya menyerang dan kontrol dalam pertandingan.
1: Sampai terkena flu. Paling enak kalau lagi sakit di...
0: Ya, masih di Info Pro 2 tentunya ya, teman Pro 2, masih dari bidang olahraga untuk kamu dari RRI.id. Selain ini, Faiza akan kembali lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: FM.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Pak Pos membawa berita dari aku.
1: Masih bersama Faiza Cynthia, teman Pro 2, tentunya menyapa kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan di informasi olahraga ya, ini aku mau share informasi terakhir teman Pro 2 untuk informasi olahraga edisi di hari ini ya teman Pro 2. Yang kali ini datang dari Spanyol dan Manchester City menyambut kembalinya David Silva ke lapangan. Silva sempat pensiun 3 tahun sebelum kembali bermain teman Pro 2, dan dari Associated Press juga melaporkan kalau David Silva memilih klub Hong Kong Supreme Satin sebagai pelabuhan barunya ya. Kabar tersebut diumumkan pada hari Kamis di 9 Oktober 2026 teman Pro 2. Ya tentunya teman Pro 2, sesaat lagi juga nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Timur ya, Faiza akan ngobrol-ngobrol tentunya teman Pro 2 ya dengan salah satu band ya yang mungkin kamu juga sudah tahu ya teman Pro 2, dan sudah lihat juga flyernya di Instagram. Ada band Androk ID ya, mereka mau promo lagu nih teman Pro 2, jadi nanti kamu jangan kemana-mana ya, ikutin terus aja ya obrolan kita ya teman Pro 2 di pukul 14 waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2. Sesaat lagi ya, masih di frekuensi yang sama teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Oke. Okay?

0: KPI for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
2: Teman terbaik.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat siang ya. Kembali bersama Faiza Sintia menyapa kamu teman Pro 2, tentunya masih dari Jalan Tes Angkakura nomor 23 Jayapura. Ya teman Pro 2, tadi aku udah spill ya sama kalian kalau siang hari ini Faiza gak sendirian. Karena di siang hari ini teman Pro 2 kita kedatangan tamu spesial ya dari dunia musik. Khususnya tentunya buat kalian yang suka dengan alternatif rock ya. Jadi sebenarnya band yang satu ini bukan nama baru, karena mereka itu sudah mulai perjalanan itu kalau gak salah dari tahun 2014. Tapi nanti kita bakal tanya lebih lanjut lagi. Dan teman Pro 2, mereka adalah Unrock ya, yang sudah hadir. Halo, selamat siang Kak.

0: Oke, boleh dong Kak Radit mau Kak Pramu diperkenalkan dulu nih sama teman Pro 2 nih. Ini Antrok ID tuh siapa sih gitu ya? Silakan Kak.
1: Oke, mungkin start dari saya dulu ya, nanti bergantian ya dengan Om Pramu. Oke, selamat siang semua teman-teman yang ada di Jayapura. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya buat sedikit ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan hari ini saya juga tidak sendiri, ada Om Pramu selaku eksekutif produser di band kami juga, dan beliau juga merangkap as a drummer kami juga. Jadi kalau kita sedikit flashback ke belakang, Androk ini yang sekarang di 2026 ini adalah formasi kelima.
0: Kelima ya.
1: Ya mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir ya Kak Faiza ya, mudah-mudahan.
0: Amin ya,
1: ya
0: Kak.
1: Ya. Jadi kita mengawali di tahun 2014 tepatnya waktu itu. Dan beberapa karya kami itu memang sempat didokumentasikan, tapi karena perkembangan waktu, kita memilih dengan format dan aransemen baru yang memang nantinya harapannya itu bisa memberikan apa ya, rasa kerinduan kita akan musik-musik tahun 90-an dan 2000-an khususnya ya. Karena saya anggap kalau di Indonesia itu musik masa kemasan kan di tahun 2000-an. Jadi kalau berbicara dengan konsep apa yang kita jalanin sekarang ini, sebenarnya Androk ini adalah band atmosphere rock yang sekaligus kita juga ada sedikit genre gen-nya. Gen itu hal yang baru di Indonesia. Dan apa ya, kita mencoba menawarkan alternatif baru dalam mengemas sebuah lagu yang memang kalau dari sisi musik itu mungkin kedengaran cenderung ini agak rock ya, tapi kalau dari sisi vokal itu lembut sekali gitu. Jadi dua perpaduan, dua perpaduan itu yang jadi metafora kami juga dalam atok yang kami buat. Kalau tadi saya sempat dikirimin juga tuh dari Om Ica tuh atoknya gitu kan. Kan ada warna dominan biru, ada dominan merah, putih. Itu sebenarnya kita buat juga dengan alasan memang ada perasaan dingin, ada perasaan marah, ada perasaan menggapai sesuatu dalam album Historia kami. Kurang lebih gitu Kak Baja.
0: Oke, Kak Radit ya. Nah, setelah melewati perjalanan panjang Kak, udah hampir 12 tahun ya, jatuh bangun mungkin ya perjalanan hingga tahun ini. Gimana sih rasanya melihat Androk.id di tahun 2026 ini kembali membangun identitas di era yang baru ini Kak?
1: Oke, saya bersyukur banget Kak Baja nih, jujur nih. Alhamdulillah. Di 2026 ini bertemu orang-orang yang jenius ya, contohnya Om Pram, ada juga Mas Adi, Mas Adi Firso juga bukan orang baru di musik, yang dimana dengan formasi yang sekarang ini apa ya, energinya itu bahkan melampaui apa yang udah pernah saya lalui dan saya lampaui di 4 formasi sebelumnya. Memang dulu tuh rocknya yang kita bawa itu benar-benar old school ya, old style gitu ya. Kalau yang sekarang ini benar-benar kemasannya dengan kemasan baru. Nah, kalau kita bicara untuk 2026 ini sih sebenarnya ekspektasi kami, musik kami ingin didengar aja sih, khususnya di ujung timur sampai ujung barat itu semua bisa mendengar, dan harapannya bisa dapat fanbase juga yang dimana nanti ikut bantu apa ya, kalau boleh sih bilang mengawal kami untuk tumbuh kembang di komunitas kami. Kurang lebih gitu Kak Faiza. Mungkin Om Pram bisa menambahkan. Om Pram, silakan Om Pram.
2: Kalau saya sih harapan saya bisa meramaikan, memberi warna lebih terutama dari genre musik rock yang sudah beredar sekarang terutama di Indonesia. Karena jujur, kenapa saya benar-benar tertarik dengan Androk itu karena Androk itu punya kemasan yang benar-benar berbeda, anti mainstream daripada musik-musik rock yang lain Mbak, menurut saya Mbak Faiza. Nah, terus yang lebih menarik lagi adalah pemilihan kata-kata lirik di dalamnya itu cenderung metafora, dan orang cenderung untuk lebih berpikir tapi tetap relax, dalam arti nada yang dimainkan itu nada-nada yang easy listening, jadi gampang diingat tapi tidak bisa ditebak, jadi agak-agak sedikit unik. Makanya saya senang banget bisa info di sini bareng sama Om Radit, sama Mas Adi Firso juga. Paling itu sih Mbak Maiza.
0: Gebrakan baru di tahun ini untuk Androk.id itu kan single terbaru nih yang mau dipromoin di hari ini, Labirin Ambigu ya. Tapi kemarin itu Androk sempat ada lagu Dua Cangkir kah Kak ya?

0: kemarin kalau nggak salah ya.
1: Betul, kemarin betul, betul.
0: Oke, itu berarti lagu pembuka perjalanan barunya Endrock.id nih.
1: Betul. Nah, saya sedikit melanjutkan apa yang tadi dibilang sama Om Pram.
0: Iya.
1: Ren jadi single pembuka. Mm-mm. Itu juga sebenarnya jadi identitas atau DNA kita yang pertama.
0: Okay.
1: Tadi Om Pram bilang sempat menyinggung bahwa bahasanya metafora. Mm-mm. Ya mungkin karena kebiasaan saya baca-baca buku filsafat.
0: Iya, betul.
1: Jadi lirik-liriknya itu memang harus didengerin satu kali dua kali baru paham. Oh, okay. Gini ternyata maksudnya gitu. Tapi ya di satu sisi saya sebagai pencipta lagunya juga berpikir gimana caranya orang mendigest sebuah lagu itu tidak sulit. Pertama itu diawali dari melodinya yang mudah diingat. Mm-hmm. Baru nanti rata-rata sih orang akan sadar di setelah didengarkan setelah kedua kali atau ketiga kali. Oh ternyata seperti ini. Dan kebetulan saya juga suka diksi yang aneh gitu, Kak Faiza.
0: Okay.
1: Jadi ada judul lagunya aneh-aneh nanti tuh yang akan kita garap di beberapa single berikutnya ya. Kita memang di sampai akhir tahun ini ekspektasinya bisa rekaman sampai bisa menyelesaikan apa single itu sampai 6 atau 7 lagu sih gitu.
0: Amin ya Kak.
1: Kayak gitu kurang lebih kayak gitu. Iya, siap-siap.
0: Nah, tadi aku tertarik karena ini mungkin jadi daya tariknya dari Endrock sendiri ya, Kak, dengan judul-judulnya yang punya ciri khas gitu ya. Nah, mungkin ada juga pendengar lama Endrock nih ya, Kak. Mungkin ada yang dari tahun 2014 sudah setia mendengarkan gitu. Untuk karya-karya baru ini apa sih Kak yang pengen mungkin hal baru yang pengen ditunjukkan sama para fans dari Endrock.id yang sudah lama nih Kak?
1: Om Pram boleh bantu jawab Om Pram? Karena saya sering brainstorming sama Om Pram nih. Silakan Om Pram.
0: Silakan Kak.
2: Yang jelas sih gini Kak Faiza, pendengar lama itu tetap mereka akan berorientasi dengan Endrock gaya lama.
0: Mm-mm.
2: Dan kita coba mengemas dengan gaya baru kami. Di mana di sini musiknya itu yang tadi saya bilang kemasannya ini memang sedikit beda.
0: Iya.
2: Karena kita menambahkan unsur-unsur string orkestra dan ini kita mencoba membuat musik itu jadi terdengar lebih megah.
0: Iya.
2: Jadi berasa orang yang dengar itu berasa kayak di dalam sebuah konser megah mewah dan dia di tengah-tengah itu untuk dengar musiknya itu jadi terhanyut gitu loh Mbak.
0: Okay.
2: Kalau yang dulu mungkin mereka hanya sekedar kayak dengar kayak misalnya zaman dulu kan analog ya.
0: Iya.
2: Mungkin hanya sekedar dengar gitu aja, tapi kalau sekarang yang kita tampilin di sini adalah kita bawa kemegahan itu supaya orang yang dengar itu bisa masuk ke dalamnya untuk menikmati sama-sama menikmati musik yang akan disajikan sama Endrock. Paling itu aja sih Mbak.
0: Oke. Nah, tadi aku sempat spill juga yang Dua Cangkir itu. Boleh dibahas enggak sih Kak, kenapa Dua Cangkir mungkin dipilih ya sebagai lagu pembuka perjalanan baru Endrock.id ini?
1: Oke, pertanyaannya bagus banget nih, Kak Faiza.
0: Iya.
1: Iya, benar. Ada pertimbangan yang memang di awal itu kita melihat bahwa dengan rilisnya Dua Cangkir itu, audience atau fanbase kita atau komunitas kita itu akan terbiasa dengan format aransemen kita yang baru. Karena memang salah satu lagu yang kebetulan saya yang produksi, yang saya fokuskan untuk di bangun atau diproduksi itu adalah saya banyak secara teknis itu menamakan unsur string dengan sedikit gaya indie chamber rock, tapi di satu sisi juga lagunya juga menurut saya nggak kalah unik dan nggak kalah komersil atau secara industri itu lebih kalau boleh saya bilang sih ini radio version enak banget didengar itu karena ada beberapa yang memang ceritanya gini sih Kak Faiza simpelnya. Di tahun 2018 itu ada sekitar 5 single yang memang saya masukin ke radio dan mereka tuh bertahan selama 3 bulan berturut-turut di chart tangga nada lagu. Nah, singkatnya Dua Cangkir itu adalah salah satunya. Nah, ini yang saya jagoin juga dan labirin gitu.
0: Iya, Kak.
1: Benar.
0: Oke, berarti responnya sangat luar biasa ya, Kak. Dua Cangkir kemarin ya. Dan tentunya berkesan banget ya bagi Endrock sendiri ya Kak.
1: Iya betul, karena orang kalau misalkan denger Dua Cangkir kalau baru dengar baru lihat judulnya itu pasti ekspektasinya wah lagu dangdut nih gitu.
0: Iya rata-rata ya Kak. Rata-rata ya.
1: Dangdut nih gitu. Betul, karena judulnya kan Kok ada band rock bawa lagu, sorry, kok ada band rock tuh bikin lagu tuh judulnya Dua Cangkir gitu kan. Kayak gitu sih, pas dengerin, oh gak taunya musiknya begini, oh gak taunya liriknya begini gitu. Dan itu kami upayakan terus sampai single-single berikutnya itu, formula kami itu selalu ada kejutan dalam setiap single yang kami rilis. Dan harapannya sih orang tidak akan jenuh ya, akan mendengar musik-musik dari kami gitu, Kak Fiza.
0: Karena itu mungkin yang buat penasaran ya Kak, kok band rock tapi judulnya unik-unik gitu ya. Jadi didengar dan akhirnya kebawa lah sama lagunya gitu ya. Dan
1: betul.
0: Ini nih Kak, kita bakal bahas si intinya itu adalah Labirin Ambigu ya. Jadi single selanjutnya dari N-Rock nih. Kalau kita lihat ambigu tuh kan Kak, kalau misal anak muda mikirnya ini tuh kayak ketidakpastian ya. Iya gak sih? Judul isi lagunya begitu.
2: Benar.
1: Betul.
0: Boleh diceritain dong Kak.
2: Betul, Mbak Faiza.
0: Ya.
2: Berarti Mbak Faiza masih muda loh Mbak.
0: Iya Kakak. muda, jiwa muda kan Kak ya, harus ya. Gimana Kak ceritanya nih?
1: It's just number. Oke, Om Pram boleh dibantu Om Pram, silakan Om Pram.
2: Jadi gini Mbak Faiza, sebetulnya kita dedikasi lagu Labirin Ambigu itu adalah lagu yang menggambarkan yang tadi Mbak Faiza bilang, ketidakpastian, ketidakjelasan dalam sebuah hubungan. Dimana mungkin pas kita lagi menjalani suatu hubungan itu tidak menyatakan iya atau tidak. Tapi di sisi lain gesturnya dia itu, dia bilang tidak tapi gesturnya kok bilang iya gitu. Dia bilang iya tapi gesturnya itu enggak. Jadi kalau dibilang nolak, dia juga enggak nolak juga, dia selalu menerima kita. Tapi dibilang dia nerima, tapi dia juga enggak, dia menunjukkan gestur kalau dia menolak. Jadi memang jadi bagian dari suatu hubungan yang ambigu, tidak pasti sama sekali. Makanya kita buat untuk teman-teman listener semua yang mungkin pernah merasakan suatu hubungan yang tidak jelas, berharap lagu ini bisa merepresentasikan perasaan mereka terhadap pasangannya tersebut. Sampai di momen ada satu bagian lirik yang menyatakan ke apa ya, ke
1: semoga lekas sembuh ya Om, semoga lekas sembuh.
2: Sampai kita nganggap ini pasangan gue tuh NPD deh kayaknya apa-apa gitu. Jadi minta kita satu ketegasan aja gitu loh, terima atau tidak gitu. Tapi dan balik lagi, dia tidak menjawab satu jawaban yang pasti. Disitulah titik lagu ini kita buat gitu loh Mbak.
0: Okay. Dan kayaknya ini kayak relate banget sih
1: Kak. Sebenarnya fun fact-nya, fun fact-nya Kak Faiza.
0: Kenapa Kak?
1: Itu lagu saya yang memang kita tuh non fiksi ya lagunya ya Kak Faiza. Jadi N-Rock itu dibuat berdasarkan keresahan dan kegelisahan lah. Artinya apa yang saya alami itu pasti akan tertuang jadi sebuah lirik lagu.
0: Okay.
1: Nah fun fact-nya ini saya dulu pacaran ini sama orang Bangka nih. Gitu ya, namanya gak usah saya sebut.
0: Tapi daerahnya disebut ya.
1: Gak usah disebut lah ya.
0: Terus Kak, terus.
1: Iya singkatnya beliau ini NPD Kak. NPD tahu ya Kak ya, Narcissistic Personal Disorder. Iya Narcissistic Personal Disorder. Jadi wah itu sangat berliku-liku. Makanya saya anggap ini kayak pacaran juga enggak, tapi dibilang pacaran juga pacaran, dibilang serius juga enggak, dan dia itu haus validasi, haus pujian. Tapi ketika saya mau lepas, tapi nggak dibolehin, kan bingung juga ya dengan perasaan seperti itu. Makanya saya mengibaratkan tuh, ya saya kayak berada di sebuah labirin, udah di dalam labirin yang pusing jalan keluarnya, ambigu lagi. Misalkan ada petunjuknya. Nah Iya gimana?
2: Om Radit, kan kita dari tadi kita melulu yang ditanya nih.
1: Iya benar.
2: Aku mau giliran aku yang mau jadi penyiarnya juga.
0: Boleh.
2: Ya, mau tanya dong Kak. Kak Faiza pernah nggak sih di dalam posisi labirin ambigu kayak gini Kak?
0: Dulu Kak, sebelum dapat jodoh suami sekarang ya. Kayaknya setiap insan manusia pernah deh Kak ada di suatu titik kayaknya. Tidak pasti gitu, ada lah mungkin dalam labirin itu pasti ya.
1: Benar.
2: Sudah terjawab. Mungkin lagu ini bisa jadi referensi Kak Faiza merepresentasikan perasaan saat itu.
0: Betul,
2: iya enggak sih gitu.
0: Betul,
2: ini ya.
1: Benar.
0: Iya. Ya. Kayak nanti
1: ya, mudah-mudahan sih harapannya jadi anthem orang-orang yang lagi galau, betul. Lagi-lagi yang iya. lagi diganteng. Jadi kalau dengerin Labirin Ambigu, wah gue banget nih gitu kan, jadi anthem khusus gitu iya. kan.
0: Karena kalau bahas gitu cinta tuh aja. Menarik banget ya kak, kayak banyak gitu korbannya gitu. Tapi aku mau tanya nih sama iya ya dari pengalaman jadi sebuah karya gitu ya kak, luar biasa. Nah aku mau tanya nih antara Kak Radit sama Kak Pramu ya, kenapa sih mungkin ya sesuai lah dengan lagu Labirin Ambigu, kenapa mungkin seseorang itu bisa begitu sulit ya keluar dari hubungan yang tidak pernah memberikan kepastian gitu?
1: Ya itu sebenarnya kalau mau jujur perasaan saya waktu itu, saya jadi flashback ini Kak Faiza.
0: Iya, enggak apa-apa Kak.
1: Ya dibilang enggak cinta ya juga cinta ya kan. Dibilang kesel ya kesel. Iya. Makanya saya luapkan tuh, ya udah deh saya cuma bisa berdoa semoga kamu lekas sembuh. Nah, ada kata-kata itu kan di dalam liriknya kan.
0: Semoga lekas sembuh ya.
1: Niat mah udah, niat mah udah, tapi kan enggak bisa lepas. Artinya ya ini juga berlaku ke suami yang patriarki. Betul. Atau istri yang patriarki bisa juga. Karena memang dalam menurut pengalaman dan pengamatan saya, orang yang punya sifat patriarki dalam rumah tangga atau sebuah hubungan itu pasti ada gejala NPD yang memang harus dimasukin ke psikolog atau minimal dia terapi ke rumah sakit jiwa lah.
0: Nah, okay, ya. Kak, aku mau tanya nih mungkin gimana sih prosesnya ya saat Androk ini membangun atmosfer di lagu ini, karena tadi aku sempat dengar ya kalau gak salah tuh kayak ada aransemen yang jadinya tuh masuk ke emosi pendengar gitu ya. Kayak ada iringan piano. Bener. Jadi kayak ada, kalau istilahnya mungkin nuansanya tuh magis gitu untuk para pendengar. Wih, kayak gitu kak. Mungkin gimana sih caranya proses dari Androk sendiri membangun atmosfer dari lagu ini gitu kak?
1: Oke, spesial buat Pro 2 FM Jayapura.
0: Iya.
1: Kita akan kirim nanti melalui Om Icat. Itu versi Labirin Ambigu yang memang lebih sedih, jauh lebih sedih. Jadi kita membuat dua versi, grand piano, dan mungkin salah satu yang jadi bidikan kita itu Pro 2 Jayapura ya, yang memang nanti secara bercerita, secara storytelling itu jauh lebih dramatis. Nah kalau kita berbicara prosesnya, sebenarnya balik lagi, kalau buat saya pribadi, memang kebetulan kita bertiga ini doyan ngayal sebenarnya gitu kalau mau dibilang. Jadi wah enaknya begini, enaknya begitu gitu kan. Nah setelah ditemukan barang, wah ternyata ketemu nih patternnya. Kasih piano begini ya, kasih piano seperti itu. Tapi memang secara teknis kita tidak ingin membebani orang-orang yang mendengar lagu kita itu dengan kok musiknya berat ya, kok melodinya susah dihafal ya gitu. Jadi memang kita berusaha yang tadi Om Fran bilang itu, se-easy listening mungkin, semudah mungkin diingat, kata-katanya juga punya hook yang kuat, punya power word yang kuat, dan harapannya itu melekat. Dan kebiasaannya yang sudah saya survei nih, kalau orang dengar lagu Labirin Ambigu, satu kali belum ngerti, dua kali udah mulai ngerti, tiga kali gak bisa lepas biasanya. Betul. Gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Jadi nagih.
1: Bener. Om Pram mungkin mau menambahin Om Pram.
2: Enggak lah, aku sudah cukup terharu aja dengar Labirinnya, sampai sekarang masih terharu aja Om. Entah berapa ratus kali, berapa ribu kali saya dengar, tetap terharu.
0: Iya ya Kak.
2: Enak banget Om, bener Om.
1: Iya, mah fun fact-nya itu Om Pram ini saya kasih materi banyak Kak Faiza.
0: Oke.
1: Okay. Om Pram ini lagu-lagu yang mau direkam ya Om, gitu saya bilang gitu kan. Nah terus dia tuh ngeluh, Om tapi gue gak bisa lepas nih, gak bisa move on, ujung-ujungnya gue dengerin lagi Labirin Ambigu, Labirin Ambigu lagi, Labirin Ambigu lagi.
2: Betul.
0: Ketagihan sendiri ya Kak.
1: Padahal lagu-lagu lain yang saya buat juga jauh lebih enak mungkin ya, kalau dari saya pribadi ya. Cuman ya ini mungkin punya case spesial yang tadi Kak Faiza bilang mungkin ya. Ini relate dengan kejadian semua orang.
0: Iya betul.
1: Dan memang ada fase di mana orang-orang tersebut tuh merasa ini, wah ini pas nih cocok menggambarkan situasi hati gitu kan. Gitu.
0: Karena
1: sih,
0: pas denger tuh tiba-tiba kok inget orang itu gitu.
1: Nah ya, itu Kak Faiza yang bukan saya ya.
2: Yang baru kami arahkan sebetulnya di situ di lagu ini Mbak.
0: Tapi semoga suamiku gak denger ya Kak. Jadi aduh, aduh kataku ini lagu bahaya nih. Tapi nagih nih gitu-gitu, Kak.
2: Tenang aja Mbak Faiza. Kalau
0: iya, Kak.
2: Kalau kalau Mbak Faiza tadi bilang semoga aja suami aku enggak dengar ya gini. Tenang aja. Itu juga nanti Mbak apa suami Mbak Faiza juga pas denger ini pas lagi ngadep Mbak Faiza loh.
0: Iya ya.
2: Sama-sama enggak denger.
3: Oh, sama-sama lebih bahaya saya. Sama-sama ingat lagi Om.
0: Betul. Nah itu Kak.
3: Kalau begini.
0: Iya, bahaya.
2: Tapi nanti nanti ada momennya mungkin di lagu-lagu berikutnya yang kita rilis itu nanti bakal ada kejutan yang tadi Om Radit bilang. Mm-hmm. Kita punya banyak kejutan terutama mungkin di lagu yang insya Allah sih paling telat mungkin bulan depan itu kita rilis lagi satu lagu, satu single lagi. Dan itu akan menceritakan kebahagiaan memiliki pasangan yang sekarang itu ada banget.
1: Okay. Luar biasa, Om Pram. Sangat produktif sekali kita ya.
2: Pokoknya sekarang nikmati kegalauan aja dulu. Nanti bulan depan kita nikmati
0: kebahagiaan itu ya.
2: Kebahagiaan itu tuh sendiri gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget bisa ketemu yang gini-gini, bisa jalan sama sekarang. Kita bersama sekarang lewatin masa sulit, tenang bareng-bareng gini. Ada tuh nanti kita akan rilis nanti. Kita kabarin kalau nanti ke
0: Produ Jayapura lagi ya, Kak.
2: Pasti ya.
1: Special case nanti kalau lagu yang kita selesai produksi ini selesai, yang buat Labirin versi Grand Piano, nanti kita akan kirim juga ke Om Icat. Barangkali bisa jadi POV berbeda, misalkan Faiza mau dengar, itu jauh lebih sedih sih sebenarnya sih.
0: Boleh, boleh Kak, boleh.
2: Kalau tisu aja,
0: iya, betul Kak.
2: Siapin tisu Mbak, bener Mbak.
0: Kalau bisa main juga ke Jayapura Kak, kalau bisa ya.
2: Insya Allah, nanti kalau ada waktu, ada rezeki, ada umur, nanti akan main ke Produ Jayapura.
0: Iya, amin. Berarti Kak, ini kan tadi bulan depan perkiraan ada lagi single berikutnya ya. Prosesnya ini produksi begini tuh rata-rata berapa lama sih Kak untuk satu lagu tuh?
1: Kalau dari kami sih sebenarnya sih mengupayakan karena kami juga lagi dikejar album Historia yang sedang kami produksi ini selesai di akhir tahun tuh minimal jadi bentuk EP dulu Kak. EP itu kan syaratnya sekitar 6-7 lagu. Nah sebenarnya kami lagi sedang upayakan minimal 1 bulan atau 2 bulan tuh keluar satu single baru buat melengkapi album ini. Dan yang kedua memang kami sedang kurasi, makanya tadi saya bilang saya prioritaskan lagu-lagu yang easy listening dulu, diksinya aneh, judulnya aneh, dan tentunya bawa cerita yang berkesinambungan dengan konsep Historia. Historia itu kan plesetan dari Historia dengan kata I, tapi kita plesetkan pakai Y gitu kan. Sebenarnya itu adalah album perjalanan sebenarnya. Kita coba capture perjalanan kami dengan lagu-lagu yang memang nyambung tentunya ya Kak ya. Yang tadi Om Pram bilang bahwa Dua Cangkir bercerita tentang jarak, di mana hubungan dijalanin kok hampa gitu. Setelah flashback lagi ke belakang, oh ternyata oh iya pasanganku tuh ternyata NPD. Nah setelah mereka memutuskan, nah nanti nih kita spill sedikit boleh ya Om Pram ya, teasernya Om Pram ya.
0: Boleh dong.
2: Boleh lah Om.
1: Iya.
2: Boleh dong.
1: Iya oke, jadi nanti di tiga ini, di single ketiga ini kita ada judul lagu itu Sang Terpilih. Memang itu lebih konkret secara teks, tapi tetap kita menggunakan gaya bahasa metafora. Dan harapannya bisa melengkapi cerita-cerita yang kami sampaikan di Historia. Jadi udah ada hubungan yang dingin, terpaksa dijalankan, lalu dia tersesat dalam labirin ambigu. Tapi di ketiga ini kita ingetin loh bahwa harapan itu tetap ada dan apa ya, mereka tuh merasa harusnya beruntung. Oh ternyata memang orang yang kita pilih di sekarang ini adalah orang-orang yang memang terpilih untuk menemani hidup kita sampai akhir hayat nanti. Cie, ceritanya gitu sih.
0: Amin ya Kak. Jadi perjalanan cinta lah ya Kak, manis pahitnya begitu ya.
2: Dan, iya dong. Spill isi lagu Sang Terpilih ini baru pertama kali kita sounding. Baru pertama kali saat ini Mbak.
0: Hari
2: jadi
0: ini.
2: baru kita pilih Produ Jayapura aja dulu. Kita dengerin dan itu beneran aku sampai saat ini itu sampai istriku yang dengerin lagi nih. Ya Allah Mas. Kan memang kita insya Allah ya tanggal 27 Oktober ini kan anniversary kami nih Mbak. Dia bilang Mas minta tolong dong kenapa? Ini lagu dijadiin dan saya mau ini dibikin kayak story kita, perjalanan kita dulu dari pacaran sampai sampai sekarang, itu benar-benar tolong dibuatin Mas, benar-benar dia terharu banget sama lagu ini. Okay. Dan dia pengen apa ya, jadi memori dia tuh benar bagus gitu loh.
0: Iya.
2: Dan teman-temanku yang rasa pernah dengerin ya, ini pun benar-benar dia mereka, teman-temanku yang pernah dengerin lagu ini terutama pakai headphone ya.
0: Iya, iya.
2: Begitu mereka dengerin tutup mata, begitu buka mata, mata itu berkaca-kaca. Kenapa? Gak apa-apa.
3: Nangis pada.
2: Baru aja. Karena luar biasa Mbak, beneran. Aku tadi bilang luar biasa nih lagu. Kalau nanti kita segera rilis ya bener. Dan aku juga targetnya karena permintaan istriku aja sih. Kita buru-buru, itu aja sih sebetulnya.
0: Pas banget sama Enif ya, Kak.
3: Iya, benar-benar.
2: Itu aja sih, Mbak.
0: Okay.
3: Ya, harapannya gak cuma Enifnya Om Pram sih, Kak Faiza. Yeah. Jadi itu bisa jadi Enifnya semua orang.
0: Betul, ya.
3: Dan itu bisa jadi lagu endemik kita juga buat orang-orang yang ketika kita diam duduk berdua, lalu melihat ke samping, senyum, oh iya ini suamiku ya, oh iya ini istriku ya. Yeah. Nah itu yang memang sedang kami ingin sampaikan gitu, kurang lebih Kak Faiza.
0: Oke, okay. Mungkin teman Produ juga nanti bakal penasaran ya dengan next single-nya. Betul. Tapi sekarang Labirin Ambigu dulu yang bisa di request ya Kak.
3: Siap.
2: Makasih banyak loh Kak buat bantu support kita.
0: Iya.
2: Pokoknya buat listener dari Pro 2 Jayapura, tolong bantu Endrok untuk tetap bisa ngembangin kami ke depannya. Ada Instagram kami, Endrok ID, itu kita sudah ada.
0: Yeah.
2: Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada yang mau streaming juga, kita pun sudah ada di Spotify atau yang lengkapnya juga ada juga di Nuvo Play.
0: Okay.
2: Di stream DSP yang lain pun juga ada sih, betulnya begitu.
0: Okay, ya. Streaming dan juga nanti bisa di request di Pro 2 Jayapura pastinya ya Kak.
2: Pasti. Betul.
0: Okay, Kak, sebelum mungkin mengakhiri ya kesempatan di siang hari ini, aku mau ada sedikit games quick question, boleh gak sih Kak?
2: Wow.
3: Boleh dong.
0: Tentang lagu boleh sih dong. Gak jauh-jauh sih Kak.
3: Siap.
0: Tapi boleh
3: jadi
0: antara
3: kita jawab barengan atau satu-satu Kak?
0: Barengan boleh Kak, gak apa-apa.
3: Siap.
0: Iya, cuma beberapa doang Kak. Sambil teman Pro 2 ini seru-seruan aja ya.
3: Oke, siap Kak.
0: Ya, boleh Kak ya, dimulai nih ya. Labirin Ambigu dalam satu kata, apa Kak?
3: Tersesat.
2: Gak jelas.
0: Gak jelas, dua kata itu ya. Gak jelas.
2: Habis mau bilang ambigunya udah jadi judul lagu.
0: Iya ya.
2: Ya udah gajebo Mbak, gajebo.
0: Gajebo. Oke. Okay.
3: Gak jelas Bu.
0: Iya. Terus next ya Kak. Kalau labirin ambigu adalah sebuah tempat, tempat seperti apa?
3: Yang saya bayangkan itu di sebuah lembah ngarai, lembah Baliem itu, di mana kita masuk ke dalam lembah Baliem ya, kebetulan kan ada di Irian Jaya itu, tempat yang indah, nyaman untuk dinikmati, tapi ketika kita mau beranjak dari lembah Baliem tersebut, kita tidak bisa, jadi terjebak di dalam pusaran lokasi di lembah Baliem tersebut gitu, okay. Gitu Kak.
2: Kalau aku cenderung gambarannya seperti rumah kaca yang ada di Dufan.
0: Betul.
2: Jadi masuk ke sini nggak bisa jalan di sini, nggak bisa jalan, kita ngeliat di mana-mana, kita ngeliat diri kita sendiri. Bayangan gitu, paling itu aja sih.
0: Oke. Next ya Kak, siapa personil yang paling perfeksionis di studio?
3: Om Radit Pram tentu. Wah, dua-duanya.
0: Kak Pram ya.
2: Dia musik direkturnya Mbak, soalnya Mbak.
0: Oke. Okay. Yang satu nunjuk Kak Pram, yang satu nunjuk Kak Radit ya.
3: Ya sebenarnya secara fungsi kan memang saya memang musik director di setiap lagu Endrock, tapi dalam perjalanan kan tetap saya minta insight dari teman-teman. Jadi saya salut juga tadi awal kan saya bilang beruntung dan alhamdulillah ketemu orang-orang jenius ya yang ikut membangun Endrock. Salah satunya Om Pram. Om Pram itu punya pendengaran supersonik gitu. Mm-hmm. Jadi kadang ada yang kelewat, dia bilang, "Oh, ini nih salah nih." Gitu.
2: Kampret itu bisa denger supersonik loh, Om.
3: Lu kan tidurnya malam mulu Om.
0: Kekuatan luar biasa ya.
3: Iya benar.
0: Oke, next ya Kak. Siapa yang paling sering punya ide spontan saat proses kreatif?
2: Radit.
1: ya sebenarnya nggak spontan juga sih. Jadi proses dalam pembuatan itu sebenarnya saya kan memang memikirkan berbagai macam kemungkinan kan. Kebetulan, nah ini cukup menarik juga fun fact sedikit bercerita. Kalau dari latar belakang, mungkin saya satu-satunya personil yang dari background korporat atau memang benar-benar bekerja di level company internasional dan terbiasa dengan data. Nah, makanya dalam membuat sebuah lagu itu saya kadang-kadang memikirkan kemungkinan A, kemungkinan B. Nah, ketika proses mixing, mastering, atau proses kreatif, itu kadang-kadang saya udah keluarin duluan. Oh, ini enaknya begini, enaknya begini, enaknya begini, kayak gitu. Jadi, menyesuaikan kebutuhan si Kak Faiza, lebih lebih ke situ.
0: Kak Radit, Kak Pram, gak ada tambahan ya?
2: Gak ada, gitu. Kak, ngikut aja. Terapa ya, ketemu paling direkturnya aja kalau saya mah.
1: Iya, karena kalau saya sih lebih ke sini sih, Kak. Maksudnya, ini suatu hal experience baru dalam proses saya bermusik, dalam pengertian lagu kami itu bisa didengar di Jayapura khususnya ya, di Renjaya dan Jayapura sekitarnya. Jadi buat saya pribadi, karena saya tidak mengenal kulturnya, mudah-mudahan ekspektasinya musik kami bisa diterima oleh listener Pro 2 FM di Jayapura dan harapannya someday kita juga bisa nge-push ke beberapa IO yang kerjasama dengan kami, kita bisa melakukan showcase di sana, nanti gigs di sana. Bisa main, sehingga nanti bisa ketemu nih sama Kak Faiza, tunjukin kuliner-kuliner yang enak gitu kan. Kak Faiza makannya di mana gitu. Itu sih Kak Faiza.
0: Iya, keindahan alam Jayapura ya, Kak.
1: Betul, betul. Tapi aman ya, Kak ya, Jayapura ya?
0: Aman, Kak. Jayapura aman, udah kota besar di sini, Kak.
1: Siap, siap,
0: oke,
1: siap.
0: Oke, terakhir nih, Kak, mungkin satu alasan kenapa pendengar harus mendengarkan Labirin Ambigo.
1: Om Pram, boleh dibantu Om Pram?
2: Karena Endok itu berbeda.
0: I see.
2: Itu aja sih.
0: Oke, Kak Radit?
1: Karena vokalisnya ganteng. Dan vokalisnya ganteng dan cukup cukup manis itu sih. Enggak sih, enggak bercanda-bercanda. Jadi secara format saya juga sempat riset hampir 12 tahun malah, 12 tahun lebih. Apa yang membuat kami beda itu adalah pemilihan lirik yang terus-terus kita gunakan secara metafora dan pemilihan aransemen yang easy listening dan relate dengan kebutuhan zaman dan relate dengan kebutuhan sound yang ada sekarang, kurang lebih gitu. Jadi harapannya mereka gak jenuh, oh lagi-lagi ini, lagi-lagi itu, lagi-lagi begini gitu. Kalau dengar kami, oh ini beda nih harusnya, gitu sih Kak Faiza.
0: Oke Kak Radit, mungkin boleh nih sekali lagi untuk promosiin lagu Labirin Ambigu dan bisa didengar di mana aja.
1: Oke, kalau ya siap. Di sekol... Kenapa? Kenapa Om Pram?
2: Om Radit aja, Om Radit aja yang ini.
1: Oke, untuk ketersediaan di platform DSP itu kita hampir semua ada. Apple Music sedang proses, itu sekitar 10 hari lagi. Contohnya kayak Spotify, Juk, TikTok, Instagram, Facebook, kita semua sudah ada. Di YouTube juga sudah ada. Dan sebenarnya sih harapan kami sebenarnya lebih ke listener yang ada di Pro 2 FM, banyak requestan yang muter sehingga memicu kami buat proses berkreatif jauh lebih banyak ya. Nggak hanya Labirin Ambigu, harapannya ada dua cangkir juga yang lagunya relate banget dengan kondisi alam di sana, karena itu juga dibalut dengan indie chamber rock yang memang kalau kita lihat dari pinggiran di kota kabupaten di daerah Iran Jarin Jayapura itu relate musiknya harusnya gitu.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Radit, Kak Pram ya, yang sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol ya bareng Pro 2 Jayapura.
2: Selamat Kak Faiza.
0: Siang hari ini.
1: Sehat-sehat Kak Faiza.
0: Sehat-sehat juga, sukses selalu dan nanti mungkin semoga ada kesempatan secepatnya ya.
2: Insya Allah.
0: Iya, main-main ke Jayapura langsung ya. Kalau kayak gitu terima kasih sekali lagi Kak Radit, Kak Pram ya, dan teman Pro 2 semuanya. Jangan lupa juga untuk selalu dukung karya musisi Indonesia ya, makanya cari dengarkan juga lagu dari Androk, Labirin Ambigu dan juga Dua Cangkir di platform musik digital kalian semua ya. Mau say goodbye dulu Kak Radit sama Kak Pram untuk teman Pro 2 semuanya di Jayapura nih.
2: Yes, semoga bisa menghibur teman-teman listener di Pro 2 Jayapura, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, berikhtiar untuk keluarga. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke. Okay. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak Radit, Kak Pram ya. Dan
2: sama-sama, Kak.
0: Iya, setelah ini kita akan putar lagunya tentunya Endrock Labirin Ambigu untuk semua teman Pro 2 di Jayapura semuanya. Kalau kayak gitu, Faiza pamit teman Pro 2 tapi masih menemani kamu tentunya di Santai Siang ya hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan langsung aja kalau gitu teman Pro 2 ya. Jangan lupa nanti untuk program request kalian bisa request ya lagu Labirin Ambigu dari Endrock di Pro 2 Jayapura, teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi dan masih di frekuensi yang sama 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: everyone. Do What That Was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
2: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Teman-teman.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for Yay Info.

90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, sembilan apa lagi? Selamat sore. Ya, menjelang pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Artinya kalau sudah jam 4 itu udah perkiraan jam-jam pulang kantor ya. Ya, selamat sore dari segala aktivitas kamu teman Pro 2 dan tentunya dari ruang dengar kamu ya. Ada yang baru bergabung juga di sore hari ini atau mungkin dari tadi sudah setia banget dengerin Pro 2. Thank you ya. Dan aku mau menyapa dulu untuk kamu yang tentunya ada di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya juga, dan teman Pro 2 juga tentunya ya yang ada di seluruh Indonesia yang selalu setia juga untuk streaming dari aplikasi RRI Digital. Nah, untuk kamu nih yang belum ya, bisa langsung aja teman Pro 2 install ya, kalau belum punya aplikasinya, install sekarang juga di App Store atau di Google Play Store ya, cari RRI Digital di situ, install, bikin akun lah ya, dan bisa menikmati siaran-siaran dan hasil-hasil karya dari RRI Indonesia teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 di pukul 16 nanti ada info-info singkat ya. Pastinya sambil lagu-lagu juga menemani kamu, dan masih ada 2 jam lagi karena Faiza masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tentunya teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh,
2: rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Jona apa kabar? Teman Pro 2 apa kabar juga ya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman Pro 2, karena sudah di pukul 16.30 artinya juga ini udah memasuki waktu pulang kantor ya. Kalau kamu mungkin yang sekolah sudah pulang dari tadi, atau mungkin yang kuliah juga udah pulang, atau mungkin melanjutkan kuliahnya itu kelas malam ya, atau mungkin juga yang sekolah ya itu sebentar itu ada les-les, karena rajin-rajin ya anak-anak sekarang tuh kayaknya segala les tuh diikuti, baik ya yang akademik gitu ya, atau les-les tuh yang bakat begitu ya. Dan sangat luar biasa ya. Dulu pun aku kayaknya cuma ikutan les bahasa Inggris aja, tapi kayaknya capek banget ya. Apalagi yang berbaris gitu daftar jadwalnya. Pokoknya selamat sore tentunya teman Pro 2 di sore hari yang Jayapura kayaknya syahdu banget ya. Dan seru juga kalau menyaksikan sunset gitu ya dari venue Dayung, atau mungkin dari Pantai Ciberi ya, atau mungkin juga dari Kupang aja sih kayaknya udah cocok banget kalau pengen hemat gitu ya. Tinggal beli pentolan 10.000, terus beli es teh 5.000 gitu ya, 15.000 udah bisa sunsetan di pinggir Kupang. Kadang juga ada kapal-kapal dari pelabuhan yang lewat-lewat, itu nambah kesyahduan di sore hari Jayapura gak sih teman Pro 2? Jujur ya, kalau aku kayaknya udah free dan gak ada anak yang ngintilin tuh kayaknya bakal melakukan itu teman Pro 2. Kayak setiap sore tuh kayak mau kemana lagi? Dan kayaknya aku tuh butuh banget hembusan ombak ya teman Pro 2 ya. Karena dulu tuh pas pertama kali datang ke Jayapura kayaknya yang dicari tuh selalu ombak, pantai, laut ya. Dan sekarang jarang gitu karena masih punya anak kecil. Kalau cuma berdua aja kayaknya tidak mungkin ya saya pergi untuk lihat ombak dan pantai begitu. Satu jam setengah lagi teman Pro 2 kurang lebih Faiza menemani kamu ya. Jadi stay tune terus, lagu-lagu juga masih menemani kamu di sore hari ini ya. Masih dicari-cari ya, jangan kemana-mana.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh.
0: FYI, for Yay Info.

Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 3 Jayapura. Selamat sore. Ya, sudah pukul 17.21 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Selamat sore untuk segala aktivitas kamu di sore hari ini. Dan menjelang pukul 17.30 lagu-lagu religi Islam seperti biasa akan menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 17.32 waktu Indonesia Timur adalah azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya untuk hari ini di Kamis 8 Oktober 2026 teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentunya masih di frekuensi yang sama, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu ya. Dan terima kasih untuk kamu yang selalu setia, karena Faiza sudah menemani kamu dari tadi pukul dan jam ya. Tadi Faiza dan temannya dari jam 11 hingga menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di sore hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, masih di frekuensi yang sama karena lagu-lagu juga masih menemani kamu ya teman Pro 2.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik kamu.
2: Masih dari kawasan tersangka pro nomor 23 Jayapura, selamat malam teman berdua yang pastinya ya. Di malam hari ini balik buat menemani kamu di part yang terakhir ya, dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

Waktu dari kawasan Tasengkapur nomor 23 Jayapura, teman berdua masih bareng Hein ya, yang masih terus menemani teman berdua di suasana malam hari ini. Dan teman berdua di malam hari ini, selain lagu-lagu ya, Hein akan kasih satu informasi dari dunia hiburan ya, tepatnya dari dunia perfilman.

rilis poster final angkat tema perjuangan perempuan. Film Beautiful Pain meluncurkan final poster yang menampilkan simbol luka, kerapuhan, dan keberanian karakter Niken dalam menghadapi pernikahan toksis. Film drama ini diproduseri oleh Nikita Mirzani dan Hanung Bramantyo serta diproduksi oleh Dapur Film dengan fokus pada cerita perjuangan perempuan.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 masih bareng ini ya. Yang pokoknya nih teman Pro 2 masih setia buat menemani kamu teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 malam hari ini suaranya Hein agak sedikit berubah ya, karena maklum teman Pro 2 ya, kalau panas dalam tuh bikin ngomongnya tuh kayak aduh susah banget ya teman Pro 2. So biar malam hari kamu makin santai, lagu-lagu terbaik ya dari studio program Madura di Jayapura akan terus hadir buat menemani kamu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dengan lagu-lagu terbaik yang dihadirkan ke ruang dengar Taman Pro 2 di malam hari ini, di mana lagu-lagu terbaik ini akan hadir untuk menemani Taman Pro 2 dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Bencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

teman per dua kurang lebih 20. 41 menit ya. Dimana 41 menit lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar teman per dua di suasana malam hari ini. Dan teman per dua, lagu-lagu terbaik masih akan terus dihadirkan ke ruang dengar teman kedua di malam hari ini hingga nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa teman kedua di pukul 21 waktu Indonesia Timur ada MLC yang bakalan dihadirkan juga ke ruang dengar teman kedua.

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan? Di Paris, ada yang di Inggris, di Jerman. Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: streaming kan? Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Berada
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson ya bolak-balik gitu. Hudson
0: begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Berarti anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo.

0: kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah.
2: Tumin gak di Blok M, Alisa?
0: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
1: Gokil. Ini kayaknya lagi produktif banget ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah.
1: Benar-benar.
0: Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
2: Masih kuliah. Ya.
0: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah ya.
2: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
0: Nggak selebay itu sih.
2: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
0: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya.
1: Bener.
0: Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
2: Iya.
1: Katanya bisa salto katanya.
2: Gak usah.
0: Aku yoga.
1: Oh iya beneran. Iya. Oh wow.
2: Agoy. Kamu bisa agoy.
1: Yoga.
0: Asoy.
2: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
0: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
2: Paham.
0: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
2: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
0: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
0: Pickleball.
1: Oh iya. Wow. Hmm. Oke. Okay.
2: Keren.
0: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
2: Oh. Iya. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
1: Benar.
2: Kalau padel di mana padel?
0: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hostry clubnya. Asai.
2: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
1: Reclub ya.
2: Yeah.
1: Jujur, Gen Z.
2: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa, kok nggak ada-ada.
0: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi di Taman Literasi.
1: Oh iya benar.
0: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
1: Emang nggak mau ketemu lu?
2: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
1: Galau lah.
2: Enggak juga. Udah enggak usah ke situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
1: Betul.
2: Dengan single terbarunya.
0: Yes.
1: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
0: Iya, betul sekali kakak-kakak.
1: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya? Romansa ya.
0: Roman-romansa nih.
2: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
0: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
2: Aduh. Wow.
0: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
0: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener.
2: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Din.
1: Betul.
2: Iya gak sih?
1: Betul.
2: Selalu
1: ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bener. Psikologi cuy.
2: Psikologi.
0: Masih inget ya kan?
2: Masih inget dong. Ya. Inget dong.
1: Masih inget
2: kita
1: dong.
2: Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Oh,
2: enggak
0: dong.
1: Terlalu.
2: Sorry.
1: Kok jadinya seram ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
0: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
1: Wih,
0: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
2: Ini saatnya nih.
1: Bener.
2: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
0: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Jadi
0: aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
1: Okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua.
1: Oh. Wow.
0: Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Wah, ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
2: Betul.
0: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
2: Iya.
0: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
2: Kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
2: Penipuan ya.
0: Jangan ya.
1: Bener.
2: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
1: Betul.
2: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
0: Buat first date-nya biasanya.
1: Oke.
0: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
2: Iya, jelas.
0: Nah, itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, tapi ini udah lama banget ya.
2: Disclaimer dulu ya.
0: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini, terus selalu kayak ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
2: Jadi
0: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
2: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
2: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
0: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
1: Biar gak kelihatan ngebet banget
2: Strategi.
1: Bener. Halus bro.
2: Halus pisan.
1: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
2: Mungkin teman perdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
1: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
2: Salah. Sintayong.
1: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak, ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit, tiba-tiba langsung nikah. Kaget ya. Juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue gak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong Ipi ya, ngomong-ngomong Ipi, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy, bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Kelihatan sih, artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan.
0: Jadi
2: fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul,
0: iya
2: itu
0: kan?
2: Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak Dia ngalun, medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA ya? SMA. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
0: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak. Gak diketawain.
1: Parah lo, Dit.
0: Gak diketawain.
1: Pensa Lisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA.
0: Okay.
2: Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, bener-bener.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu. Ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan
2: mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya.
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas
1: pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
2: Benar.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur. Iya.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue
3: Kurang. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? tembak gue sekarang.
3: Karena gitu, masa sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, iya.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Iya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus
2: sih. Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak,
1: Pakai CapCut.
2: Jangan jeduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi yang memulai kedua obrolan. Ngebahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti gini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih, kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
2: Gak enak. Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi temuin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian nambahin oh, satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh, iya, iya, iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Bener, gitu ya. Terus kayak, okay, nih okay, yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin gitu, ala-ala kit-kitnya oh, gitu loh.
3: Iya, iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
1: Iya dong.
3: Keren
1: iya
3: banget.
1: Pernah
2: yes,
1: dong.
2: Yes, keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh iya, iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten. Tiga tips buat dapetin cewek okay gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati okay, cewek.
1: Oke,
3: okay,
1: oke.
3: Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
2: Nah, aduh.
3: Yaudah deh.
1: Iya, iya.
2: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
2: Aduh.
1: Enggak maksudnya, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: ya dong.
1: Harus,
3: harus
1: dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galat sama.
2: Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih
1: penting itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh, kalau gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besoknya.
2: Yeah.
1: Sorry semua ini. Baca. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan bener yang dipancing.
1: Iya,
3: ya.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya, kan? Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib, tuh ajaib sih.
2: Ajaib
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Berarti nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan too much.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, menarik kalau misalnya ditanya aku pengen collab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow. Karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, ini.
3: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik sih.
2: Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga siapa namanya enggak
1: gua baca gua Sasnil Nora katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya. Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Benar. Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget. Maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget.
1: Banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah. Dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya. Maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya. Dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru tahun banget ya. Ini seru,
3: seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini
3: Dira. Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi
2: iya,
3: kayak simple music, enak. Tapi bener-bener buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil. Gitu. Buat joget berhasil. Boleh. Berarti berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya.
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu
2: kira-kira
3: ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
1: Yes, ya, benar banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes, yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat terus.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
2: Iya, ya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
3: Yeah.
2: Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme. Begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Makjang Burhan, untunglah kau datang.
2: Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Hati-hati.

0: Pinay for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
1: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yeah.

0: kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, Merdeka! Merdeka!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: cerita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Selamat FM Produer RI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi Jayapura yang dari tadi malam teman Produer sudah hujan ya, dan akhirnya kembali hujan lagi untuk pagi hari ini. Di dingin. Ya, jadi semangat terus teman Produer di hari Jumat ini, dan selamat hari Jumat. Walaupun tadi aku udah menemani dia tadi jam 5 ya teman Pro 2, tapi di jam 6 ini aku bakal kasih info Pro 2 tentunya untuk kamu ya, dari berita nasional dan juga berita lokal teman Pro 2. Dan untuk mengawali info Pro 2 update untuk pagi hari ini, yang pertama itu adalah datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pratikno yang menjawab kritik terkait jumlah anggota lembaga yang dinilai gemuk. Anggota lembaga tersebut bertambah dari 9 orang menjadi 26 orang pada masa kepresidenan Prabowo Subianto, dan One Team Press akan memaksimalkan pelaksanaan tugas pemberian saran serta masukan menyeluruh kepada Presiden kendati beranggotakan besar. Seluruh anggota Dewan Penasehat tersebut merupakan tokoh nasional dengan banyak pengalaman serta pemikiran yang matang. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Pratikno menyampaikan penjelasan resmi mengenai jumlah anggota kepada wartawan ya, dan kantor resmi Dewan Penasehat Presiden tersebut bertempat di Jalan Veteran Gambir, wilayah Jakarta Pusat. Pratikno juga memaparkan bahwa para anggota Dewan berasal dari akademisi, pengamat politik, pengusaha, tokoh agama, serta mantan menteri. Dan pertemuan koordinasi tingkat pleno tersebut rencananya akan diselenggarakan secara rutin setiap 1 bulan sekali, teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari Badan Amil Zakat Nasional yang memproyeksikan potensi pengumpulan zakat dari sektor pertanian pedesaan di seluruh Indonesia mencapai 13 triliun rupiah. Angka tersebut menunjukkan besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun dari sektor pertanian khususnya di wilayah pedesaan. Menurut Zainud, pemetaan potensi zakat pertanian tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Basnas membangun pengelolaan zakat yang berbasis data dan lebih tepat sasaran. Dan pendataan juga secara presisi hingga tingkat desa dinilai penting agar zakat yang terkumpul dapat kembali kepada masyarakat, khususnya warga pedesaan, dalam bentuk program yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 datang dari Polresta Jayapura Kota yang melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap salah satu personilnya, Bribtu DBR, ex-Brigadir Polsek Jayapura Selatan, sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrikus Makalarimbun, mengatakan momentum ini juga sekaligus mengingatkan kembali komitmen dan sumpah sebagai anggota Polri, di mana setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari, teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura hari Kamis kemarin. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, program manajer Sarmi Jayapura WWF Indonesia, Bernardus Ronald J. Tetol, mengatakan penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Lebih lanjut, info Pro 2 datang dari Gubernur Papua Matius Fakiri yang meminta masyarakat adat menjadi subjek utama dalam pembangunan di tanah Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi masyarakat adat dan pemuda wilayah Mamta Tabi di Sentani. Dan Fakiri mengatakan masyarakat adat perlu terlibat menentukan arah pembangunan termasuk dalam perlindungan tanah, hutan, dan sumber daya alam. Ia tentunya juga mendorong pemuda adat berperan menjaga identitas budaya Papua. Dan Fakiri berharap konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan tanah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2, dari bangun tidur terus mandi, makan, apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah enggak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura. Teman-teman

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Oke, teman Pro 2 sambil nemenin aktivitas kamu. Tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro 2 fakta unik pagi. Jadi, senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah? Atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan? Gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro 2. Cukup cium aroma kopi aja, udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi, tim kopi, mana suaranya ini? Next ya, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger kayak habis dicat, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.
1: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Sintia di sini. Menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: by Voye Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja. Cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter H. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Voye Info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Janganlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.